Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

sepercaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Sesungguhnya seorang Muslim, apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh, diampuni dosa mereka berdua, meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Jambi.
1: Komite Nasional Pencegahan Stunting atau KNPS Indonesia menilai Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 10 Jakarta Selatan memiliki tujuan penting untuk mencegah anak-anak putus sekolah. David mengatakan kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai seremoni peringatan Hardiknas tetapi juga sebagai intervensi sosial berbasis edukasi yang berkelanjutan. Ini disampaikan Ketua Umum KNPS Indonesia David Hamka dalam kegiatan diskusi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 10 Jakarta Selatan Kamis kemarin. Dan menurutnya pendekatan motivasi memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan siswa. Lebih lanjut beliau menekankan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari isu pembangunan manusia secara luas termasuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, KNPS melihat pendidikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menekan berbagai persoalan sosial. Demikian saya Alis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk si bersama di Perempat RRI Jambi. Dan tentunya kebersamaan kita untuk Halo Jambi edisi hari ini, ganti-ganti edisi hari Jumat di 8 Mei 2026. Kembali kita hadirkan sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan tentunya sampai ke jam 9 pagi.

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.

0: Yaudah deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
1: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini, luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Selamat pagi Ganti-Ganti, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat hari ini karena sudah 19 menit dari jam 6 pagi hari Jumat. Hari Jumat tetap masih ada kegiatan Ganti-Ganti ya, yang ngantor tetap ngantor, yang WFH ya dapat giliran WFH untuk minggu ini ya. Jadi untuk yang ngantor semangat pagi Ganti-Ganti, jangan lupa tetap sarapan pagi. Kalau misalnya merasa kantin tutup, mendingan bawa bekal dari rumah Ganti-Ganti ya. Tapi semangat pagi Bella, karena saya yakin juga Ganti-Ganti bakalan sarapan pagi kok ya, untuk untuk membantu stamina biar sepanjang hari ini Ganti-Ganti punya semangat yang luar biasa. Karena besok sudah akhir pekan lagi nih Ganti-Ganti ya. Iya, dan tentunya banyak informasi kami hadirkan di Halo Jambi edisi hari ini, Ganti-Ganti edisi 8 Mei 2026. Dan yang pasti Ganti-Ganti informasinya saya awali di satu informasi di mana aparatur tingkat kecamatan atau Muspika di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi menggencarkan kampanye anti aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut. Ya, dan upaya ini dilakukan melalui pendekatan persuasif dan juga pemasangan alat peraga di lokasi bekas tambang, Ganti-Ganti ya. Hal ini pun disampaikan Kapolsek Pelepat Ilir AKP Haspenri Sibro. Ya, dan menurut beliau kegiatan tersebut dilakukan guna menindaklanjuti maraknya aktivitas tambang emas ilegal di Dusun Rio Muaro Kuamang, Padang Palange, dan Rio Danau. Dan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan aparatur kecamatan atau camat, unsur Babinsa serta Babinkamtibmas setempat. Dalam kampanye tersebut, Kapolsek menegaskan agar seluruh masyarakat menghentikan aktivitas tambang ilegal karena menyalahi aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Iya, di mana pelanggaran terancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Selain itu, melanggar hukum, aktivitas tambang ilegal dapat merusak lingkungan serta mencemari aliran sungai di wilayah Kecamatan Pelepat Ilir. Dan dalam kegiatan ini, petugas juga turut memasang spanduk larangan di lokasi tersebut. Ya, dan berdasarkan dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan 6 rakit di wilayah Muara Kuamang. Namun saat petugas tiba, aktivitas penambang sudah tidak beroperasi lagi.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final? Atau malah tersandung di tengah jalan?

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Iya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, ganti-ganti ya, Jumat di 8 Mei 2026. Sudah 42 menit ganti-ganti dari jam 6 pagi, di luar kayaknya cuaca agak sedikit mendung ganti-ganti ya. Apakah pagi hari ini kota Jambi dan sekitarnya akan diguyur hujan? Kita akan berikan informasinya nanti ganti-ganti ya. Tapi yang jelas di luar sana masih mendung ganti-ganti. Namun tidak mengurangi semangat dari ganti-ganti yang memang hari ini masih ada aktivitas di kantor ya. Jadi yang WFA ya WFA, yang mendapatkan giliran hari ini ke kantor ya harus masuk kantor ganti-ganti ya. Kita semangat pagi buat semuanya, anak-anak kita juga ya, yang sekolah di hari ini jangan sampai telat untuk diantar ke sekolah ya ganti-ganti. Kasihan kalau misalnya mereka harus telat atau terlambat dikarenakan mungkin kurang waktunya, kurang tepat untuk berangkat dari rumah yang seharusnya sudah berangkat tapi masih berada di rumah ganti-ganti. Tapi semoga saja anak-anak kita juga tidak telat sampai di sekolah. Ya, di kebersamaan kita di edisi hari ini ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi. Dan kita beralih ke satu informasi dari Kabupaten Kerinci ganti-ganti, di mana pemerintah Kabupaten Kerinci bersama otoritas jasa keuangan OJK Jambi itu mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah tersebut naik kelas melalui kemudahan dan percepatan akses keuangan. Ya, di mana penguatan tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci yang inklusif dan juga berkelanjutan nih, ganti-ganti ya. Dan hal ini pun disampaikan Bupati Kabupaten Kerinci, Monadi. Iya, di mana menurut Bupati bahwa koordinasi bersama berbagai pihak menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, regulator, serta industri jasa keuangan. Dan langkah ini adalah untuk memperluas akses layanan keuangan khususnya bagi pelaku UMKM, para petani, dan juga masyarakat di wilayah pedesaan. Ya, dan masih menurut Bupati ganti-ganti berkomitmen meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan masyarakat supaya mampu memanfaatkan secara bijak dan produktif. Dan pihaknya juga menyadari bahwa sejumlah tantangan dalam percepatan akses keuangan di daerah, diantaranya keterbatasan jangkauan layanan keuangan, kemudian rendahnya literasi, serta masih adanya masyarakat yang terpengaruh pinjaman online ilegal yang kerap menjerat. Dan terakhir, dalam kesempatan tersebut dilakukan juga penandatanganan komitmen bersama tim TPAKD Kabupaten Kerinci sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan juga lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini memperluas akses keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan. Tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur. Pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ingin penyelenggaraan CEP Expo 2026 menjadi ruang kolaborasi strategis yang memperkuat langkah bersama dalam membawa gastronomi Indonesia dikenal di panggung dunia. Beliau mengatakan bahwa budaya gastronomi Nusantara dan pariwisata Indonesia merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Beliau juga kembali mengatakan bahwa semakin populer makanan Indonesia, semakin besar pula daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata dunia. Dalam pembukaan CEP Expo 2026 di Nice Peak 2 Jakarta hari Rabu kemarin, Widianti mengatakan bahwa industri kuliner atau gastronomi memiliki keterkaitan erat dengan sektor pariwisata. Kuliner menjadi salah satu magnet utama yang mendorong wisatawan melakukan perjalanan wisata sekaligus mengenal identitas budaya suatu bangsa. Terlebih Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan gastronomi dunia melalui kekayaan rempah, keberagaman budaya, serta tradisi kuliner yang diwariskan lintas generasi telah melahirkan ragam cita rasa khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pengakuan dunia terhadap kuliner Indonesia juga terus meningkat, di mana sejumlah penghargaan internasional seperti News Destination Champion Award 2026, La Liste dan Top 10 Best Cuisine in the World 2025 versi Taste Atlas menjadi bukti semakin kuatnya posisi kuliner Indonesia di mata dunia. Oleh karenanya, ajang kuliner itu dinilai tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya pelaku industri kuliner, tetapi juga ruang inspirasi bagi masyarakat untuk semakin mengenal dan mencintai kekayaan kuliner Indonesia. Kementerian Pariwisata juga menghadirkan program unggulan Wonderful Indonesia Gastronomi sebagai platform promosi nasional yang mengangkat destinasi, pelaku usaha, dan pengalaman kuliner Indonesia secara terintegrasi melalui berbagai kegiatan. Kementerian Pariwisata juga menghadirkan kategori penghargaan restoran berkelanjutan melalui Wonderful Indonesia Award sebagai bentuk apresiasi terhadap praktek kuliner yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.